0: Okari waktu mama tunga suti dong melebu. Okari semua itu mangat tunga suwit.
1: Hello, omang apa?
0: Hey Jerry, tunga suti ali.
1: Okay, kumain nami tami. Iya, ini yang dikur macet dikurum mema. Suku siapa ini yang terapi tegai le sekota tega. Baik, bas mil tak kiat kudui bas kagat tadi guna tadi kina ada guru muna ni kina ada bas kaji guna mana mana bas ni kudui nama kau bila nasi kau si kudui ini ni tu kudui dia susah kau jaga tu Lisa li abah sekolah sulit yo Lisa ipirak tu tahu lo kata ini tu gay mata gay kita Ulu ada mulangun, tega ini kau kau ini tu, ouch dah. Ipera tu dah tak risik orang lain ye. Si jiko, ulu mu, tak jiko tak ada mu. Kita masa tadi ama from the school, I remember that even as kid negara, trying to run away fast. Pijak tak nua, back to school, blas. Ipera tu tu nak tengah ten. Tapi macam tu tu kerjaan kemasa tu masa tak kau research, ayah tak kau dan gitu, wah, ke 6 or 7 years old 6. Tapi macam tu kata, ibarat tu dah tahu macam mana ni kau ni bertaikah, bertaikah, tapi macam tu juga ros, kadut tu ni asal cerita tu macam suku siapa ros ni, misalnya ros ni, sama ni kalau macam tu, siapa tu ibu gitu kalau kau juga ibarat tu dah kata ni kau ini tu tu kau macam Tak ikat saya begini ni, but kalau nama ini ni tu apa ni ni ni cerita ni, saya got so much look forward to. Susah kau yang ubang-ubang aja kalau ni Sarah, Northern Quebec ni susah so kau yo. Ingin bang, itu juga lah. Waktu lagi itu juga lah. Ingin bang, naga kalau teman itu lah cakut si berkuasa. Kayu music, lain sekali aku. Ini lagi bangat. Nono kembali saya, itu juga lain bang. Sudah kau kikubi anak. Ini lagi lah kau cuma ni kayu muci. Ya, kalau nama kamu muka, ini dia topi. Nanti kalau nak kucuk kucuk kulit, kalau nama itu kami.
0: Kalau nama itu Jerry.
1: Ya, amal kiri kulit. Kalau nama itu Jeremy. Kalau nama itu banyak. Kalau nama itu.
0: Ulo kat Jerry. Tunggu sudah aku sih, tabunga okari kau mahu sih 1-888-896-4135. Aku kangen cukup, baru teman aku okari ni aku biar kau ni 979-6151. Ini ni aku cik ibu tak kuat apa kanu li teman nilai cik ibu mahu view, nona inu kat ibu tu sakit ibu mampi tak kuninga kau beri yasin Upigi yasini. Kayung yasal labo, syukur siya pi, ilin niyang namo utirong mitidugi. Takwa, syukur ni siya pi katibu, pidigi yo katarame mata, amisu pidigi asuwa mata, tunga suta katal labo ilin niyang namo, inu si tabung atu na ilin niyang nanga, ilin niyang ni, ilin niyang pimituang ito, kautama ilin niyang nama, kanatu na, Inus katian nami, kamat dia kat doktor, suruh saya pipi doh tu mi. Kisah ni mana, matu yang saya mahu ukaruji, ukaru kau mahu cuci, tunggu sudi apa sih? Tak kuat, tak kini tini, wajar wa ukaru yang kat kuruma, tanah, nak teji bu. Tak kenal tu lewu Jamie. Kali yang kemat, tunggu sudah. Oh, kipilat tu. Iran kuno kau kalau si aku ni dia kena ketam ni muda. Kali juga lo kipilat tu kena pemim muda. Iran yang itu, biar nak pengitu juga lo. Tunggu sudah apa sih? Mana otak ini tinjau sekarang nak kena romita.

0: kalau kat kerumah tunggu sedikit ni lagi nak yuk kalau bi kena bi.
1: Kau mau lihat nak aku?
0: Ya ibu itu.
1: Kita orang kalau yunga, kita orang kalau yunga, mereka nak ingat yunga. Tusak saulah kau mah?
0: Tunggu sedikit lagi mereka tusak saulah tu di.
1: Asyik kodok. Mereka nak ingat yunga. Elinya mewisah no, aku meluati lunga. Okala titi kulo kata kasih kita orang mewisah lunga. Mereka nak ingat inna. Elinya kata kulo si elinya ti. Ikan ada keluar tu ni, ikan ada kondisio. Ulakku upai natu ni ulurima upalu ni. Ikan ini paling, ikan yang itu. Una upigiya lagi aku yang muka 18 ni ukir tatu kuluro tu tamat mana agumi. Piyak tu ni lo. Graduate tu kuluro ni lo. Ani tema ukau tilau aku 17 ukir kuluro tilu akin nami ukali matungasi umisano psikosiuti umisano amasan. Ani ukau tilu yang utara suli ilinya tu tilu umamu pina sukurura aku ti umma niling tu kuluro ni tema de. Upengah suli ilinya semua tilu, nak kalau ngisungat tilu, nak kalau nak tilu, graduate lah tu kulur tilu, apa leh tu kulur nak kami, oka pemilu ni, ningiu, apa leh yungai, apa leh kuyu yang anu pinasut laut tunga, tetetri laut tunga, amasan ice breakmu, tan na engutar tilu, ama itu malu naungus si malu ni anak-anak lagi keluarlu, tapi mangga pilau si mangga kuno takau ni ngani, uban no kaya mangga tiu kulu kat tengah iran ni ko allah kaya mana mutuin na adua mulu ni, rasa lu bay mulu ni, ya kalun mulu ni, ima ilinya biu, ilinya bitiu, datang tu kaya kulu kami atas sudah lalat tuh ini, entiu tuh nak

0: Qoyanami isia pivalia yujariyunnarseqqaugavit ippaksarteema tusarsaulortoqa apersortootillugu Zacharias kunuk atjileore qattartanga tamiksaanut uigunga tusarsaulillarminnea tusarsautinnealermigattigu tafauna
1: tuliarnaa tasi aujakut kinaya qatjaqattanginnatta ишемалата аджилеорлутиго хаагитуктулиартабу тайна канада каунсил куккино яхафактутсиуннарма тайна аторлугу орсортаарлута тахаартаарлута аджилео катаглугилло ангалиоққаакка тайманнаалио лаорсимагатта 1985 нотиллугу сунаабу сиуллеққаангуннерту тахаримангас калилаунгаттума Tapi mana yang pagi sebut lagi, nunakak tu ini. Untuk di lawas ini mana yang ini ada pan mi, sunah boleh sebut lagi pan orang tu ini juga. Kini mana aku ujarin ngasih ya sebut. Tapi mana yang aku, ini sila, tangan kalau nane nunakak sih, pangan kasut gak turun nang sih, ugalul ni, ungasik tuah mumpil beri ya kasut. Tapi mana aku kata, tapi aku ayam kan.
2: Kau tu yang nasib gila sama jahat, cina buat, cina buat ni, kanak-kanak tu,
1: di sana buat nang menak sama, kita reakak sana isi mak sama nang nuk sama, tamam ni aku tu isi mak suyak tu, mana mesti kita suka.
2: Tapi semua ni sih boleh pahami. Takhiyasi qoraq simagaviungin atanaartua qanorli nakilli kikkunni ikayortaullusi taasuminga saqqittilaarsimavisi takhiyasi arilaartarni
1: taannatta sibullerpaangularsimangmimman tuksiraarna nunaqaqqaar tuini taimannalio titaruba ningimmata ila taimannalio unnaq tuini ugulun ila taimannalio asoqattartuksoriyuvini ugulun ugulle taisumani qavigatta nunavut agilerto 1999 orpaguo nunavut nunanguamattilertauniarma nunavunngorluni aviglota endavitikkun imannaunialarman isimalluta paapaglu normal kollu ilagillertsatigut qaimai tarillutigu kingariarmi qallunaatitu ilinna titaavilaasmanmaatigu normal kollu haltee moqase qamannaata kinaa yaqo naimana suglugu kan naimana suglugu go kinaa taimanna suglugu yuqalluna taa qamalangarpakta asila 1999 tikilaanganningane takiyaasorluta pianeklutigu nunaguttaallutaru takiyaasharlipsu taimannisumagatta pigialaarsimayugut ni takiyaasioqattalerta Canada Council-kut taikkua aminersanni kiinoyaartaarviin Colorfilm Canada ampersiinnartaarugilaartigu asilaan kiinoyaartaartitaru laarsimayugut tusanngortaugattalukiaqanukia ilaammaani kallaaluqatta ukiortartumi nanunaruyungman qanerummaailmanga tutaarvigiinnarsutigu imanna tusanngortaarqooqatta UN/FundMe tuniyaulaarsimagatta asuilaarpuuk tusiuaarlut атэнаарджуалиорне асиуаллута нунадикулкутаан саналтитаалугэрсутигу аннораалиортиллумакуа анаанагутмаккуа икайортитаартортиссутигу саналнуаалиортун аннораалиортуалиуртун амма атаатабут икайортитаартиссутигу маккунинга каммутини унаани анунни санатитсутигу натаппали Uktu kata yaksuta 64 million. Yeah, 34 million. We be in Gordoni. I'm over good enough to go. I'm immigrants. Envelope, each envelope. 200,000 Ili pulli azulhigo. Kaan fiyan fasta bu muaktu ari nga laoxi ma yunga. Pekati gildi gu nuwa min. Aayi ma minna ma. Kanu ya eksa. Sino guli saalak sa aso kattaktu ari makuwa. Saalak sa tullugo taikani award. Ya saalak sa tullugo sakta urakpata kaiko yao naamata. Saalak sa ngikuta gota ima kaiko yao jangali. Tunggu nak aku yang jual buat. Nenek aku itu ada asma itu si menurut wanda beli. Kamu dia aku kata rasa teruk makwa. Unang aku kamu ni ada uban. Marit dia aku kata rasa teruk. Aku pastu kulu pisuk tu aku rasa tak. Cuma betul ni macam orang mata kalau nak taman nak. Aku tinggi lu kisah ni nampak teman na, atau nampak jangan piu tak kiri orang mana ni tak gaya. 3 hours ngumpain, tapi kalau na tak kaya kiri orang ni kumpul inuk titu kandek tu ni, kalau na ada tu tuin nanti terasa ni un ukan Taiman nak kisah ni, jalan film ku, angkat tilau sama gatik ku. Kalau nanti muncul teru, uibing muncul teru, nuna kak kasih uibing ugal wakat ta. Kita ya kita asal teru. Kalau nanti tabung ngan envelope ngan wang meyakut ta, kisah ni sabta itu, lagi uibing macam ku. Ini, ukal sengat, sihul dia tu, yang meyakut ku. Memang ni orang semua kata kerak tak hulu tu, ini kau sini. Tapi ni kalau film festival ni tu ada orang kata salah satu ada orang kata dia ekonomi tak dia asyik reok tu. Ini kasut tak. Tapi mana orang semua buat. Tapi mana tu ni orang suka tu ini orang pun salah satu kata orang tu. Kalau dia ni orang salah satu orang semua ikhlas ibu. Asalnya saya lagi sakit ini, tapi mana isu malas sebenarnya. Sebelum lepas tahun lepas juga lepas mengait itu, Canada ni, asalnya golden camera award ni, saya lagi sakit itu betul. Isu malas sebenarnya. Tak ada yang sok tiada mata Canada ni. Saya lagi sakit tak sebenarnya. Alai asalnya, sebab buat, sebab ni, sebelum lepas lepas saya lagi sakit sebenarnya. Pikunya betul lah.
2: Suo kalma. Teissä mani takkiaa seuraavasi teemanna. Suo kalma takokkutingin navi ilinni teemanna upikiaa jaagasugina tilluni uvoroni saadaksan jaagasugina ti isomagi lauksi mangitei.
1: Niin, en uraa mun saadaksan asugnamme isomagi lauksi mangitei. Teeman meillä on nasaattelunni. Tak kau tiup nasab terus ni, tapi mana isem ada awak semai juga cina apa, kalau nak tapi mana ni ngerti.
2: Kasih ni kita fakta kaya awak semai lagi pesi.
1: Nah, mana tak kau le, nasab tu, maling nak ke, tak kaya awak tu nak kata tu nak pilih tangan waktu ni, amma dokumen kisah yang kat tak semua amma. Kalau na music video leh kat tak tu ada orang macam ok tu dah semua kita macam ajila aku tu lah macam Kelly Fraser season having aku leh ayah tu tapi aku ok tu tinggi ayuh dia time ni leh kat tak mesti time ni leh gang tu kat tak semua juga ajibin itu asing mengat nas ngin nama leh.
2: Namo tuinna takuyao kattaksi mangmata takuyao seati. Taimanna inui ilikkosingi takuyao tikku takuksao tillugi. Kanurli ikpigi yao kattakpa takuyao simaragaangata.
1: Taimanna kamangi rojuraksimaya. Tehkä ni Cannes Film Festival misalaksi ahtte ukkuyuk tuhannu rauhtimang mazilat juhak.
2: So kalma taisi mani nu takaulunga sakila oksimang me kaumagakko. Upinna oksimang yu taiman na takulluni inui takia oksimang to kakattang ningani. Taiman na upinna oksimang yu sakila to kaktiljugu.
1: Ya, taiman ilnia titina soa. Ya, oksimang yu taisi mani kisu train na iman ayong itaupet. Aku tiga kalau ya setuju ama tak gaya siapa pun yang cukup tinggi makwa adiling itu keanggaan itu tukungan itu aduh gaya kasih orang jadi gun cukup siapa tu juta orang yang katin ni ukah jauh belakang tu keanggaan ketinggi lusi tukungan ketinggi lusi iman ni lah tau belakang luar sana tak gaya siapa tu dulu tu sangat itu ada nak tu.
2: Ilek kosini atok tau warak tu teh cuma ni tiki rak tau wala kat tak tilut.
1: Ikhmila. Karena jangan kisah ini nak kan nuk unuk sikan nak magalu asunga adilah nama ini nak kan nak pati unuk kan nak piula kan nak alun ayok saya nak ya saya buat adilah ini.
2: Aksunila koyon na may piwa karon nakto ay nakaugawe.
1: Koyon na may.
2: Tawaw tila patige.
1: Koyon na may.

0: emännä elille oksemangmat. Tai ne ilerille oksema jovut. Tämän atatamon ikkaari jänga CBC kutusaan oksemangma jakaloaga. Kisäänä jovanga on ikkaari jättäksemangin näkö emännä inyukarang nutusaan jakarang nähtunut. Ila uvokai pakalu. Kisäänä on ikkaari suokaloavu. Unikkaarumalle rangattikku. Unikkaapikin jumatjahtu tinnokkisiäni. Unikkaari junnaksisima javu. Unikkaarumalle simangillugu. Ulluku takajangimman. Kisiäni ullu naammaksi. Naammaksi vikakkuajingman. Unikkaarumalle rangattikku. Aipakalu katutinjotikku. Unikkaari lausiokku. Jatokarilottavu. Tämän akuniaru ujjagilangin näkku iluangin jutikin näkku. Inoisin suagutikisemän näkku. Uvangatuangon mitu aipakaruttau uvagutle kaujisemallunu tamannu. Ammaru angajukaru aikaru taikna taikko kaujipikisemakin lukita ja mannu katlakatikia kuru jakluta. Utsakingi tattikun inuisakit saangi tattini ilani inuisutikille kattaksemani kukinna kattiku. Kingomot kai ullume jo kauja kattakunnaksi taina kattiku. Taima piakkumia mitti inuakia kallilauksema kattaku. Täynnä upangangutilliku. Aksukunnakuru jaktummakaya roksimamma täynnä upangang. Akkutakajaunnaksutaru kuungnut aukpadliajumma sikkuakpadliajumma nunaru kuukkut ak. Upangakku kuukittuaru roksimamma takuutamakkua. Ammar ungasiktuaru ulluta. Pisukieksen ungasilua tukurulluni. Ilanne. Taikunga kadunatsi jaksuta tisamanik pingasuni naatsiungu jaksuta kisiaan utakpanoksimuka takimuksikulli. Taimaimman kanuilu kanuigia viksakangitjaili jaksimuka tanamungaa viksakangitjaili ilaa ukakajattukaiksa ajungaksit jaksuni. Taimaimman taimaa inua katitsini, nagligijatini, inua reakadilla oksemakatta. Tämän napillugu, taina upengaa, atangiaru lugu nikkaa janginakuida. Kangatuina kai isoani isoanu nikkaa unnaksitia rahtakaluaga maanna, angmausugaa tuina kama. Inu tamatuminga taima innakasema jättini. Kuviana raungimman. Tein inuisokput upengaanujuk. Teemänä johtiluta. Upengaatuangungittok. Inuijunniaksemalla aluaktilugu. Arianengittimme kannemme katunnuruja kudlu. Kemmillu ariasukatukpaklutin. Ukiunguraktilugu. Teemänä johtiluoksemakatta. Taanna unikkaakertuklugu. Teemme näitä oksuta, inua katlata oksuta. Angajukaru, upangaru, iltukaru, amma nukaksaa, illyksaa, taakkoangudluta, katlunetjärjellä oksema kattaa. Teemme katlunetjärjellä oksuta. Ila katlunetjärjellä kattaa ila pariisikkunu taikunga sivunitua kattajärjellä oksema jukun. Siokan piyak kummeung ittok taimain natta piyakini okkui itaslani jo taimain na kisiäni urangman. Qimaat lutaru raksimagatta kikittamun. Nyka kakunna illigatta. Ja uvanga natta kasiukaksimagaraklunga pisuklunga. Ilakka maliksattu kaujilla oksemakakki kriimaksi isona upa kikirtartakanna kanimman ijiin nutautunnaka luoksuni tappikunga ilisaknaknangilluni. Kangon mukkisiani tahu tu gak kerja dia aku nak semangati aku. Tapi mata kena nak kemas semalam aku dah ini waktu aku di lawak semai ya buat. Tapi mana kisah ni? Ni kemas setia aku nak nere kata. Tidak kon ni aku nak ni aku tak kisah ini tapi mana? Sebab aku tidak kon ni jam ni gitu tak. Ini time piyak ada lawak sama katiko. Asyik lapi piyak lawak sama bapu. Time memat. Time makan dulu naji ada kata tak ku di uti sama tiku. Time ku ngatur zaman uti kini tak. Kami bu ibuk tua lelau tu inak lu tiku. Time menurut makisiane piyak ada lawak sama katiko. Uingatai dah time menaik kurang matiku. Dan sekian ni ada juga. Taman ni tidak usah majukut. Kau isakkan rauh sedi juga rauh kau jema kerauh mengan. Kau singa madit jahluku. Kisah ni kau jema ngilat datu naru naru rauh semangitok. Tapi kan apa di sini rauh terjodoh. Di sana takut di kusure. Di sana tiku doak tapi ku ngawat tak. Takut ada ada juga rauh. Angagalo kengmu tikutau tu tuin aslu tu batin. Dan piya galau tu tiko kadu na ceri lau sema kata si bu ni cuaci agak tu tiko pada isikun. Takut tiko suri cisa mati gun umbangalo angayugalo angagalo ah iklo galo nukak saru takut tiko tu tak. Tapi kau terak zaman tikin netakin mebu ipek terau tuin aslu gin. Lutik kau angin juga lo, pada isi kuno kau tu gila sama juga ini kuno agak orang itu asalnya. Pada isi kuno agan lo, dalam tu mengunik kau tu gila lo. Dalam unik kata dalam asalnya tu bukan angin juga tiga jauh di lawak sama jok. Tapi bukan lesi dengan orang tu lo ni. Dalam nak kisah ni umatku. Kena tahu pihak yang madik juga. Ini waktu tiga jauh yang akan mata. Tapi meningan waktu tiga jauh di lawak semajuk. Tukis setiap waktu di pihak kami tapi meliung itu gun. Tukis setiap waktu di pihak yang nama tapi meliung itu gun. Kisah ni. Kena tahu pihak yang madik juga. Tiga jauh yang akan mata tiga jauh lawak semajuk. Anu lagi dengan waktu dulu ni tu. Tapi mungkin tak kau tu ilukak, kubang aku ni berkeru jalan aku tak. Angin kau di dalam semang menyukut, ini tu aku nak semua ilukak tak kau pekat itu agak tu. Angin kau lunga, berlian lunga. Tapi mesti kau jangan yang dengan kau ini makoi ilang mata kau ilakka, ilaku aku ni jatuh mata. Ini tu aja yang orang semua. Aksi nak tukar buat ni sebut lupa kasih tu mija. Uang yang lari kerudung iman. Ini tu angin luma. Angin kau ni ada sah nak ya. Ujur si merawang ni kita kasih nampak. Dan ukat leng nega marik juga nih kau nega ikpi kau doa yang mija. Aksi orang nega doktor ada ini. Angin kau ni ada sah luma. Ini tu angin orang semua. Cukup tabung ati kini tak saya merasa semangat hilang ke ubah guna jang angin kahlut lunga. Tapi mak tabung ini tak lunga. Okey saya ngunti juga. Okey saya hilang ani. Pinesu aku siu lima tabung ini tak lunga. Pinesu aku si kenyu lakti juga. Angin juga tiki dilak semang mizong. Juna opini saya harus tuin nama kita kerana jarum naik meja tahu rauker tu ni utak tu tahu sahaja nak tu ni tahu aku nengat nanti ling ni ni ah tahu kita ada rau nak tu ni tapi bungun kan jalan nu nagi jatuh kan nagi latihnya tapi bunga tahu tu ni tapi bungat makung nak kimi lagi tahu kami pisuklune lo pisuklune ila ikimara pilarju kurutu inarpullune taan pisuaruklune tikidausemangmar anga jugar atatagur aullarsamatillu nattara sugiarsamatillu tikittugini ullarsam yangeqqalilarsam yugu tikisima yaartuktu ammatappani saimang ikkilluta ariana egusungnarmullu tamattu megalu ilang ilang o tigil ako tin isuman ng mga yuksa yugara isuman ng mga ilang itan na ang iyumihan na ko tigil si mayabot ilang nga nga tayo man na isuung gata nagligos yung ilang ugwaklo ta ay tako suklo ta ilang nga tigil yatin ilang kurung ilo ilang nga tutako nagligil lugit iman na ilo ta saya mengisung juga tak yang ngajak kita ilagi tigut kaya kadi kita iman naisung juga ilang ngalangat tapi cuma ni tapi iman naisung orang ini terus ni ilang ngalor agat kita bukan inu waktu kagorong inu agar agat tak kaya ngitigut tapi tuh si agat tapi song megilunya kita angin kasar agat tapi iman naisung sama juga ak ilang gamunga petunga buka peso ajayo ne mata buka peso ajayo ne ata ne kraun nam ne ata ro ale ne go suga sukluta ubasuna veilo tinni sai mangitto alo yugun epin ne rautung ida sai mangitto alo yugun taman nakin omun ipige vadle alu tikulai pagalo ubangal le takuru ipin ne na kamaritlugo unikkaare artunnaartuma udlumiyuq suriapuutisima qattartoq taikani ugguarne qilaartara ilangaattasuqa maugguarne qiyara inuarne qiyattiniglu ilalluni ugguarne amma ila ilanginni mamianna angakkunnittaakkunin illunni mamianna nagligusunna ilaatsan gortuni ammarutaanna anaanaga ukuaringmagu anigilluni uttaannuinga takko nagligillutigo nagligillugit ataatakkukka ataatagaru taimanna qujingikkaraarmaqqitungamini tamakkuakingumut ippigillugit qauyi qattarsimalertunga atinsaangittiartanni atoqattarsimayunga tamanna pijjutigillugu taikunga aanniarutigisimayabut uvangalillaak aanniarutigilaartara qimagasuloorsimagaloornerakku taikunga qimagiarlugu nunamut sunaupa uvannu utiqattainarniartuviniutillugu siuqa aanniarutigilla anilauqqaarani iluangiliornarmatimi taimaimman iluangiliorutigi qattarsimayaviniqa aippaqalu uvagu tukissima qavissimalertapu angayukkukallu aigalu oqallaqatigiyarlutikku tamattumanga ippinnianeri qattartattinnuliaqalu taimannittiarta ippinnia qattarsiman yuvini nalunangittorlu illukka taikku taimannaimmisut
1: Danna David Kalluk ausvittung miutak. Ikpertung miutaurilor semayok unika saartok. Nipitokang ningartok. Unika roman nerovit apersurto yuman nerovit atuin nao yugut. Ammaro amilirinirmit, kriselirinirmit, tamakkuningaru yak ilinnearutiksanit. Nipileo roman nerosi narunayakattaritti. Nipileori yunnartugut piviqaraangatta
2: ila piviqaraangatta ila nipileorunnaqattartugu taima saputilerinniumiksaana apersugaksarne qinikatangua pilermigama ilangillu atuinnaayunnaqattangimata kiuyunnaqattangillutiglu oqaraautigi oqaravigiyaraangakki saputilerinniumiksaani tukisiumayumalarmigama ilinniaqamangua pilarmigama apersuumalarmigama paqukkaagama ilinniaqutiksaniin akka
1: Ok, pas que je suis ça que nous avons fait cette dîne de quitter nous, mais nous avons

Ilatemet sa eksekut sa anak tela pivelle lering mitekang sa nagayang min. Ilaja kayang nagsabi yang na tigutamonet sa eksekut.

amatautamna igluliga jungmiutak munika tanga wigot sayang na tiwelaw chao kenna ilegi lapto utaut saksau gya na sunilaw chao kenna na vungmi pivale pianik pata silalari gunna ma silalari gya na bluguna tamani kivale mit amma ketermi keten munit sangna tamalu talu tung asula megitsi tu sayaksamin

0: มันพิเศษนุ่งเอาการเลี้ยงเนื้อเทลัดไซส์เซตอุตเรียงเนื้อตกแต่มาเนี่ยปฏิเสธที่เราว่าโรเบิร์ตกับวีตกว่าจะอุดดาว
1: CBC ก็ตัดต้นพิเศษเลยจุ๊บมึงบังคับเสียงนุ่งนุ่งนับมีปลายสิบปัสสิจัดเชื่อเลี้ยงสมัยจะพิการจันเนมุดแต่มาเข้าดิสลาวต์ที่ลูกเอกเบกมีปลายสิคนเข้าดิสสูตรที่ตระกูลลูที่ BEI นั่นลูกนักสลาวต์ตัวออฟฟิศปลายสิราฟาเอลเบอร์เนย์ปัสสิจัดเชื่อเลี้ยงสมัยจะเอาสมุอันเนกเตอร์เนมุดอามาลูเอาสมุอันเนกเตอร์เนมุดสูงเกือบสิจักตุนีแต่เมื่อตุ้มนิวนักเตอร์มีจะไม่เอาจากลาวต์BEI waxi maju Bernie tan ko jua rapi katu bengani tumini nagajaume ta ko ta makoi ka joktu ju nuna bumi iti ju mi tuni tula ta milione naluna xila waktu panasi majami ni katu ju hatigi ni an katu ta kuningalo tula ta bengani nuk aku kituni riketta ju riketta lok AEDC ta ko riketta lok tulat takbid leo kong matuit ang maluta ko West Kittermilk Resources Corporation tulat takbid leo kong matuit Grace Bay Atureak ang malutulat takbid sa ang ikatigit tutiati leo tumini tulat takbid nga ninga tunin nuk to habang natulang na may umiak yu ako ikadok tau na ang maluhaw si majangin nik ukiok taktu may tulat takbid leo kong matuit Tako hikatalo suli government to hakuneko hatihaptuin $150 million ni tutsirakuting tulad takbili o kutitsani. Nga malo government to hakusuli nalo na yaksigaso hatuin tana Grace Bay ato kaya tulad tapitsalo tana kanatali maamu kanatami sanatitsina maligak jo akurun na mga. Tako tau kinga pa kaya hatalaw tunay akito pali ako kutsalo nilo nuta ka tana karena tahu psikosiorting ini umiak dua panna pali alatu tako karena tami psikosiorti CCGS nalak napaluk tai mai lagi jauh ni aktu hatamat suminga Atlantic imahutingan ni kamalo ukir tatu imahutingan ni Blair Green dan nakau je macam mari hatamat suminga pimari unerai jom
2: How is the ocean warming and how is that
1: tamanna hanok imavik atu tekhpa malu atai malu atako ikhalu ikhanu patuna chiballe gudjau tilugin amalu tau khanu tigita ko atok tau si manekhapan tanna nala na paluk tau si tuyok si CGS Hudson tanaka guni 60 kasachiani atok tau lautum amalo ta ko ilinniartit ilinniarbimmut uterpallialermatillugi ilangisuli ilinniatitjikittuit nunaliit ilinniartulerijikkut titerarsimaju ta ko 100 ngulago ta ko inohangittuisuli David ujukuluk angjokangujip pejumme ohalortu ilinniarumatsia ila ilinniartigo ilinniartitautsia hattareli amalo 130 da koilin nela kata tunyo kaktaw lawak tuwi namaganik nikipungin nik amalo amero tining ekalun ni dahan na namin nakajawjo Arctic Circle Construction tunyo kay lawak tu ilin niya binun amalo tako ilin niya tinutuni jaw gumaan niya tun Kim Rizzi dahan na namin nakatuni nga tukan lawak tu tay mago nun na bumiyo at akitu yu good job tilugi ikajo ko malau mata
3: we just wanted to help people out
1: ikajo ko matu na lau tu itai ma tamatminga man na jo acho na tuku hatta tilugi kina kulima amalo ata ko Sikini tuni jau nga luti tamat chumi nga atu te khatia tumi tuni jau nga atu ti pigi a utu chia bau tu ilin nilin nga atau sumi rizi uha kaya kanila utu antai mata na kagu tamai khalune atu kumane alak tagaluangan.
0: Koyan nami kawisa tu saayak sa dutak tu tamai kaya nangmit tema ublumi September letilu September 1 Ilagilok to wila to sakso giyang na mga tao. Si wala pa mi sila kanuin na siya o mga atag teke na kiting miyo niyo kalimalaw lugit. Kuga adyong migok. Unnuk nu wilak palya na ang naak tao yok. Pingang na lunigo 20 ano ikliya ang naak ni unnuaw. Uni yung niya tamani 7 milunip. Alla lak palya yung mato ko akagublo kong mitakbiyo miksani. Nigyo ko mato ni 20 mit. Una yung niyat mani 13 mi gumaso ni. Dalaw doa mili unnuk alalak palya na aktutaw. O ang nalunigo 30, una yung niyat mani 7 mi luni. Akagu sakin na gumato ko kanang nalunig 30 mit, una yung niyat mani 13 mi gumaso ni. Oksok tolit unnuk alalak palya na aktutaw yut. O ang nalunigo 30, ano ikliya yakin yun nao, una yung niya tamani 4 milunip. Akago, sa kanila ulunik siya nigo blukod, nuwilak palya yung matok, kanang naluni 20, una yung niya tamani 12 milunip matok ni teka ni oksok tomin. Yakalok tu chalit unnuk alang na tugok, nigeluni 20 mit, una yung niya tamani 7 milunip. Akago, nuwilak palya yung matok, makulak palya yung ublok umitak biyo miksanin. Nigelo nigo 50 mit 70 mo gataluni. Uni yung niya tamani 12 mi gumatuni. Korlok to lit unnog nuwiya na aktugok makutwi na relik. Nigelo ni 20, uni yung niya tamani 9 mi luni. Akago makagun niya palleo maktugok alalak palleo luni. Nigelo nigo 20, 30 mo tiki gataluni. Uni yung niya tamani 18 mi gumatuni. Gwata ko isla temin na yun na siki yaw ila tekin na katiang miyo ni unnuk ama kayo.

ilai lak tu te sak saun eleman tamnesle kan sena meotalox mayo lui pelakap sikunikat ligut sanya tigu.

yahuru yasuta. Ani kaudu yaksama yugut. Umia takota musil staro gilutio. Taima kanupi kauta katia paktoni kawi juti gidaksama yagami gitto. Yasiyata itu yagan duguru. Ikuma kuruni takua paina hakului. Kaya reaktu doktuta, anguna suroktuta utegatta tupitinyut. Takbaru tagemung itu megokturasuni. Taima jemuin nakparoksimangman. Tak kau tak tiada juga kita mesti tukik kau tangan tanda kau sejak di bumi itu. Amat lu yang makan rulung atau unikar dunia yang menyunga ukar jauh si madok si mana cini selimi. Kau yang madok si majukun. Tadi anak awak aman nasak dan jangan ini yang ada di tengah ida gejuti kau. Uang lo, uka piang lo, panikan lo jual lo. Tadi main nama, tanah uka piang, ayah maik yang menyesuni. Tanah tau yang nyekangimun, ilau yuk sak, pekadik sakangimun, panikan lo jual, miki yukurung, ilau lilau simangmun. Ikau marung ikan wasugu tayma, ukiu lima, ila ukiu maria rotilugu, uka kurjau negata taununga. Uma sikto juara uma cobra semagata tenha lugar caliar o clonilho tá uma secomangido espatu inacata solicinata unani tem meio uma nerdio tiliar o lune aliena estuni chuna buta guna no juara o tun ange kaga sukaro asuta ange kaga nei liwaro o semagata. Ikaw mo yung katatataan na panikadlag yung anya, miki yung makairong man. Dahil suma, anak ko, sa imaksaw, ila kaya ng ituro katalaw si mayong. Sa imaksaw, yak parang mago, kuwentik sa akin doon yung do. Ang ikalang may waro yung panikadlag yung aktaan na. Uwati ni miki na nukaslim makikurong man. Ila yung waro man. Dahil may yung parang si mayong. Timuk pat tadi tu si bulak bangun nak tahan, nak bangun timuk pat dia lulu. Ila butaku saya ni kerak tamat lulu. Kata atau saya senu kata atau saya senu duki ya kata gerak tua rugor tu. Tim temanna si bunik dia tini temanna katik tua rug. Kamu ti si buningan katik si mayok ningi ya ruang ni kamu temanna tareo. Ikal mau yak pengmiaga amma. Itu masih jauh mekudu ninga tawani ikimat duna ikau mayuma ikau tayna katak karwaklu ni kiminyang ya dagangami katit tukudu katit padliya di syogara umata tayamai di kadar yagangata kimini syukudulah yagangagi ikpak jumi yagangat tayamun aku niya rutimu lauksimagata kinyaruga lauksimagata tayama nau taman usiduna ayong nadangman. Usi mukim merak si mengetikku, nampak dia tersulit. Ikan mau yak pengmiara, kuang merisau kain makdan. Uti mukim biara ngan matai, kau ngasik tua lu di takuk siang mau yak tu sudi. Tapi mesti muka show yang nuk idata kuat, tim muka show yang tapi ngasuti gun. Cuma cuba muak tua lu rak si mengetikku, ini ngan unik kang kita kanutuin imakah.

0: kablunaan ikkati kakatta doksimu gatta. Taisimu kivyä kallangmi niivirti kakatta. Narunan ikkattu kablunaan umulli tatiki jaunlatta doksimayu. Taimali kanukia kimaa myugudaktuksia unna vahmeinna. Taana kivyä kallu kaktu viniaru doksimu mingman. Kablunaan takba kaujimayu. Tämäjäkö puhuu aloa katakpan inuikko tukkalanga juhari. Tämä eli tuinnamnan mingman. Hablunnanga taakko inuinarunangi tuota tämä ukkaloa kannattu aloa juksauri lauksimajun. Tämä tuminga tusakta tegomi taatsunga hablunnaa toa olung mingnun. Ila ilinjakti tiikata lauksimajun aloa. Tämä tau kiviä kalli minuuttak niivirti atakana okto. Kaujimaloa ngittu viniumna kaivung. Tämä tegua. Ila kaktunarunang itong tamatunga iyong nauruyak tumi. Asi kadaok tok narunang itong unikaktaw kandarun naktok. Taikun nga kawi mayinu. Amma, asi ano ang nerevin lunga. Tamani ila awlarok si magama. Taununga duulainu una kapiya otigilu ko nikittu umia odwani umia toma mun nikuma dikuluani senan siu yaktilunga unitta odo simaga mata ta siomun kapduna mi kati kaxluni taununga allah mangimanga ma duulainu tuunilyillä nengäädä sen ei ollutaksi mutta nopeengäni uudetteksi mädekama ittokun apeli jaktulaklu aulaunna mängäma angenman ikumaio angenman aulaillaksi mutta mataunua sen raja mana sen raja mittaja idätaja oktaratutaina taikuma annak uset ila Ilurdaa padia yuarautilui, parnaktua autilui. Tämä kuttuuluga, ma suuririndua minnama, titikkani agjartoktikana tuinna ollunga, teemanna taikani pilurdiu jakama, uana uvangurangan, pilurdiu paklunga, agjartiaknu tuinna paklunga, nao suurlua minnama, taanunga sigjamu pisiu jaklunga, uksuartumma reerungman. Kukira apua paruktulu taikko eiglurin miun kaitu saksa oroa paksluti. Taiman näitä uraksi vangun aksuaru kajdaari lauksi magama. Kajdaana tumagiaruli lauksi vangun. Kunne olu taunan ei lauksunga. Haarati tuuni lukea pekati jaslugo. Haarati reari lauksi magama sallimu. Upen naakkun. Taiman. Uvakuudauksimang miyukun. Simung ida tapin ma anakawa kimmingin niya atoklutu kapiang lumisyalo uvangalo ikumakulungin niklo. Umiakturiyauksimang gata.
1: Ikpagsanalaw tika okalawama pianik sa valilatilago tisayakset utang narakhlusi. Ukusik salingunga vialawalawakap si sila chaungin niko mo?
0: Ako niya rupang narawtugun. Ukusik salingun. Sillettäen mitä mä vielä uudellemu, aikaisin jälleen kaaroasuta, sen on viksaanut. Ilman viksikkaa jälkeen minä nukkangan vielä oksema kaaroama, nukkangan viksaa suuri sivuksi mangi kaaroama. Nuo nädin on puraa katauin nägani, tai kopien edellä vielä oksema. Ei mali apujaugama, annuksi jungin nakslunga, takana minä ukkoin maa laulasuta, uteriamia tuinneli lauttukun, sen on viksaa tikiluama.
1: Oh, sana viksaunalo amma usittulua mo nangiarnagala laupakai.
0: No, nangiarnangittulua vielä uudekan umiakput. Kappia nangittia tungilaa, kaujienittavut. Nangiarnalo amma, anu, ennakadu ilomaara amma uujukuru. Maliksi jokutilua omangit maakluku taimanna isumakiljaakko. Asu ilaakli naammanaa tuinannassa koko.
1: Sunanin, aktasiga sulaukaloppitakponga?
0: Ini tema isimaru kejauhin nak ama, ukur isimaru nasi ukur kamera, ukur cerita umik sianut, Kattaviyarum ni serumaksaya doksimagama. Tasiyuyaklu kattaviyarum ni serumaksaklugu.
1: Kattaviyatukai?
0: Nutaungittuarui. Krimmakutukari amma. Nubukliin takakkua agunasukpaktunu. Misumakayarum ni krimayasimalangamata serumaksaklugu. Teemailoksimagama amma. Takpikunga silalaachivu kanigiyanganun ilakiglinganun piyaktaruilaksimagakki. Tasimung isimaru yang ini lalu semang mikama kanwilingan yang vaksin ini, tapi mah ikhwa singap terutia dari kata wayamu, Indian face kuni pilau kama, ilah atu lau kapta, tapi mana dia waktunya kaguru ama upen ukiak siapa mana, biar ni gyal duwillo, kisiani, tapi tu mung silamun ayur tita kama takko makuk tua yakka, takpa mung kaji sini atu koro agak situ ini lalu duding, agak kai. Inung yang aku mampir ke arah itu sungai Tarawak.
1: Tapi nanti aku mai pa sekal sungai na kat singak teru.
0: Tema singak pakat tau yang kat tau yang jangan aku ni singak aku ni 4 feet tu ina orang dun tekan orang amun. Tapi aku kat tau yang ni tukar ini aku terus tu ni aku guru hakit. Agak aku mun utak tu ina ni aku tu mak biar ni jelek tak ya hakit.
1: Sanding ang lugu-lugu, makita lugu-lugu ba katao yata yaman na yagatapa?
0: Makita lugu, makita tiyak lugu takanong ingmin singa doang ni kung 4 inch kurutuin na ulog doon ni takanong singak tao na yato. Tay ko kao sa kao yati katao yak mo singak tao kuti ukumay tok doang makayari. Pinasuy ka araw mo ta. Ikumang ilo. Ama tay ko singak tok biyaro ama katao yaya iniya doon. Pinasuy ka araw mo ta. Ukumay tok makayari. Ukapiak ku tak pilih nga, kamera itu am ayat apa semang macam, tapi pun umiak ku, ilang ada umiak mu, ilang saya aklunau yang kita agak nak tu ini orang tu, aku mai lo am nikuan.
1: Tapi kalau singar tanya kupsi, suka yang mata kata, ya tamu nga uter uter lagi.
0: Tapi buat isu mari uting umiak ka, ilang ini uter kau yau uting, amalu ilang ini tak pahang saya tu ini aldo gitu uting yang uting. Mana tu kesiwa kasih ni aku tunggu upeng ada orang ini kan ni, kanu ilingan letang ni yang mengata, utak kau yau pada, utak tinjui kesian ni ulang ulang ni. Ia tak bingun, sama orang ini kita kau yau ketinggi minat.
1: Kanu ikut mobil ni?
0: Kabelan senun ni ada tahu ngopsi macam, isi mata ubi kat datu ini ada kat dia tengka, tengko Indian face kun, kopi yang hilang tu kan, nuna mikseru mesti tiga hamata. Takku nangal langit tau si mati aku nga sayu natek kago, tamang nga witak belu ni atan itu aksi balik utau na yang mata aku tau lunga ilak kanun kablu nana utek kaya unduting. Tapi ku asar lagi yang ni aku tak ilagi jaga kablu nana.
1: Mitak wing mau akik balik utau ni amakanu cangit tuk sahul.
0: Mitak wing utau mau kilu tuningin sidik ti balik utau na yang tu sukai mak. Sitiu makayara orang mata tu, ubalau ni ikhshabu mata tu magutiu. Sitiu makayara orang suting, tema jadlon jad tadilon ni kanu dengar umang mengadu, kau yang katigi ada kau mana kota ka, tema untuk tidak minit.
1: Tema le takpik na ukusik sali, nang mana kau bagi kapsi pulang nama, takpani law yang ipisi law yang mana?
0: Ubang ada ini, pihak sekarang menunda lagi nang mudak panggung kita nak tunggu, tak kau dia mudak panengin nak tu sabda bung tiket yang mahal itu.
1: Uglak tahu lupa, tak panggung juga lupa.
0: Handen nunggu tahan tiket si madok tu, kabelan, tak panggung tak kuyak tu si maju. Tapi agak terangan, amik semua perdayangin nak tu, tak kuyak tu maju.
1: Iglung itu nalar tangen, dan orang lepil gara jauh jauh lelau mata, jasa mana lelau mingman. Ukiung ulaw to kanaw lekya pananit cha pangnagyak to malati ukwa sa takpiko nga magkuni nga agchak sinin
0: inita ikaw akat suwag tataro ulaw to ayaw na
2: ayayat yaak penig big sabatig bawalang mingman tam na kaguto saksaw gaya ako matok kansya ng mayotolok sumayok Louis Pilekapsig. Ilau no kacang na pusim. Pianik wis sabut tau tak wau le alaman ko ina melak ku gota ap ko sa ik sa ko kawit. Taman ya kadi kawit silawanga Roberts ka veto. Aka gutau sa ga ma sin sa ik sa kun. Tak wau si.